0: pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulutisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk

0: membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya. Di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang pangkal cukup ramai dan

0: juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Rudy Zain sudah menemani Anda dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan untuk Warta Berita selanjutnya, pendengar akan kembali kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Dinamika Olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Saudara pendengar masih menikmati suasana siang dan saat ini sudah pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Oke, saudara pendengar, apa kabar sampai saat ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya. Semua rencana-rencana Anda untuk setiap aktivitas yang tentunya akan Anda laksanakan saat ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa sesuai dengan harapan lah kita semuanya ya. Karena kalau tidak sesuai dengan harapan pasti membuat kita kecewa berat. Sudah direncanakan dengan baik tetapi tidak berjalan dengan sempurna. Bisa dicek and recheck kembali apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa-apa saja yang kurang untuk dilengkapi agar tidak menghambat kesuksesan Anda untuk sesuatu yang tentunya menjadi keinginan dan harapan Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana siang karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 29 menit, kami kembali hadirkan beberapa informasi. Di antaranya, ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka, saudara, untuk umum bagi anak 4-8 tahun usianya. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000, akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art and craft lunchbox goodie bag dan piala untuk para pemenang. Untuk yang tertarik, silakan hubungi Sempoa SIP TC Abepura di 0823-1122-5529 atau Sempoa SIP TC Entrop 0821-9979-6677. Demikianlah informasi ini kami sampaikan untuk diketahui. Dan satu informasi lagi dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Persoroda, bagian sekretaris perusahaan, diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT Air Minum Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat aman, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan berikut di 0813-6882-2255. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
2: Jis, pulang. Terasa lah kak, tadi suijin mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
1: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tuh doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
2: Bah, jangan kak sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
1: Apa? Jam 12 malam?
2: Iya.
1: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
2: Bahir sejam gitu kak, aku tersayang saya kak.
1: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersa pulang kak.
2: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kak.
1: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
2: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
1: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
3: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Saudara pendengar, 20 menit lagi kebersamaan kita menuju ke pukul 11 siang. Tetapi saya masih tetap setia dan sesaat lagi akan segera pamit undur diri. Suara ini akan tergantikan oleh suara Mas Agus yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang masih tetap setia bersama kami di sini. Dan jangan berpindah frekuensi, karena setelah ini banyak sekali acara-acara yang tentunya akan mewarnai kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Selamat siang semuanya. Saya Gustiawan akan hadir menemani Anda di Lintas Jayapura siang hingga tuntas sore nanti, pendengar, dengan beragam program acara yang patut Anda simak bersama kami. Dan kiranya untuk kebersamaan ini Anda tetap terus satu hati bersama Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara untuk Anda semuanya. Dan beragam informasi akan hadir sesaat lagi tentunya untuk di mana kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus setia bersama kami, pendengar. Beragam informasi kami lansir di rri.co.id Jayapura terkait penertiban angkutan umum yang beroperasi di luar terminal di kota Jayapura masih menghadapi persoalan. Selain menuntut kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, pemerintah juga dihadapkan pada keluhan sopir yang mengaku kesulitan mendapatkan penumpang ketika menunggu di dalam terminal. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan untuk menciptakan ketertiban serta meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap aturan. Menurut Rustan, operasi yang dikoordinasikan Dinas Perhubungan Kota Jayapura bersama tim gabungan tersebut menyasar angkutan umum yang parkir atau mencari penumpang di luar terminal. Penegakan hukum tersebut melibatkan sejumlah unsur, diantaranya kepolisian, kejaksaan, hakim TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Rustan menegaskan angkutan umum wajib menggunakan terminal untuk aktivitas kenaikan dan menurunkan penumpang sesuai ketentuan. Pemilik kendaraan pribadi dan pengemudi taksi daring juga diingatkan agar tidak parkir sembarangan karena dapat mengganggu keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus menjelaskan penertiban difokuskan pada kendaraan yang melanggar ketentuan parkir, terutama mobil penumpang yang menunggu atau mencari penumpang di luar terminal. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan dibagi menjadi dua regu yang bergerak di kawasan Taman IMBI dan sekitarnya, serta entrop. Penertiban juga menyasar kendaraan taksi daring yang parkir tidak sesuai ketentuan. Di sisi lain, pendengar, Lati Musa, sopir taksi trayek entrop AB Pura mengaku para sopir pada prinsipnya bersedia mengikuti aturan dan masuk ke terminal tipe A entrop, namun ia menyebut minimnya penumpang di terminal menjadi kendala bagi penghasilan mereka. Ia berharap penertiban serta disertai pengaturan yang memastikan angkutan umum dari berbagai trayek masuk ke terminal, sehingga penumpang dapat lebih mudah menemukan kendaraan yang dibutuhkan. Menurutnya, petugas perlu berada di lokasi untuk mengarahkan kendaraan dari berbagai jalur, termasuk Polimak Hamadi, agar masuk ke terminal tipe A entrop. Latif menambahkan kendaraan penumpang sangat menentukan penghasilan sopir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar setoran kendaraan. Ia juga mengungkapkan kendaraan yang pernah ditahan Dinas Perhubungan karena parkir dan mencari penumpang di luar terminal. Penertiban angkutan umum diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga diikuti pengaturan aktivitas angkutan dan penumpang agar fungsi terminal dapat berjalan optimal. Itulah sekilas informasi kami lansir dari rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya. Hutanku, oksigen yang kami butuhkan, dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam, dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua dan kicauan merdu burung pagi. Jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan, dan jaga lingkungan dari sampah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar dimana pun Anda berada, pukul 12.07 waktu Indonesia Timur, suasana istirahat di mana suasana yang cukup menyenangkan untuk kita semuanya, apalagi menikmati akhir pekan. Telah banyak kegiatan yang sudah Anda lakukan, ya, apalagi sejak pagi ada yang mengikuti jalan santai mungkin karena ada kegiatan ya di depan kantor gubernur Dok 2 dengan kegiatan-kegiatan nah yang menarik ya, dan nah, begitu pula juga untuk yang lainnya mengisi kegiatan hari ini dengan beragam aktivitas. Semoga saja semuanya telah berjalan lancar dan di waktu saat ini di pukul 12 siang ini Anda memanfaatkan untuk makan siang ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini Anda. Ya, akan tetap terus atau tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap mengudara untuk Anda, diselingi dengan musisi-musisi tanah air dan tentunya beberapa dari genre musik-musik jazz juga mengudara untuk di siang ini. Semoga semakin semangat untuk makan siang bersama keluarga.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Iya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fin il a créé des opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Rudolf Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
3: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang on ball. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
2: grab the ball on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagonya? Ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ini selfie sama siapa aja itu?
4: Banyak.
2: Banyak, siapa-siapa aja?
4: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, benar tadi telah kita ikuti bersama untuk menyampaikan warta berita dinamika olahraga dan tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini yang akan hadir untuk menemani Anda semuanya dengan beberapa pesan-pesan yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

Iya, pendengar, ikuti lomba Art dan Craft Mom and Me diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua, terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan. Biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan bahan art dan craft, lunch box, goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Sempoa SIP TC AB Pura 08-2311-22-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop 08-21-997-96677. Demikian untuk informasi di ruang layanan masyarakat ini. Masih tetap bersama kami, ada beberapa pesan-pesan lainnya hadir untuk menemani kita semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami di Pro Satere Jayapura yang tetap mengudara untuk kebersamaan kita ini. Dan pendengar, topi asli Toren Pilihan Senandung Lagu Indonesia hadir untuk menemani Anda semuanya di nomor 0967 536386. Seperti biasanya ada beberapa pilihan seperti Iwan Fals, Loh Snowball, Indah Denganmu, Yana Julio, Hasrat Cinta, Calvin Jeremy, Maaf, Dian Pisesa, Bara Abi Senyummu, Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, ya, 420, Zona Nyaman, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Ada lagu bersama Alfian juga, Bukan Mencari. Ada Kus Plus, Pelangi, Lobo, Kau Cantik Hari Ini, Dua Garis, November Bersemi, Helen Sparinga, Birunya Cintaku, Black Brothers, Keroncong Kenangan, ada Pasto, Penantian Rahasia, ada juga Ran, Kulakukan Semua Untukmu, dan Enough Seharusnya Kita. Telah beberapa lagu yang menjadi pilihan untuk kebersamaan ini pendengar di suasana siang saat ini, sudah menjelang pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, dan kami menantikan untuk Anda, dan selamat siang saja untuk semuanya saat ini menikmati suasana santai. Dan ya, sambil menantikan yang ingin bergabung, yuk kita dengarkan satu lagu bersama Kangen Band Selingkuh.

0: cari. Iya, pendengar di acara Topi Asli, tentunya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Satr Jayapura di nomor 0967 5363 86, yang ingin bergabung bersama kami. Tentunya ada beberapa teman pilihan bersama Snowball, Indah Denganu, Juliana, Julio, Astra Cinta, Calvin, Jeremy, pendengar maaf, ada Diana, Dian Pisesa, Bara Api Senyummu, Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, dan 420, Zona Nyaman, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, Alfian, Ku Kan Mencari, Kus Plus Pelangi, Lobo, Ku Kan, ya Kau Cantik Hari Ini. Ada dua garis, yaitu November Bersenyi, Ellen Sparinga, Birunya Cintaku, Black Brothers, Keroncong Kenangan, Pasto Penantian Rahasia, Ran, Kulakukan Semua Untukmu, dan Naf, Seharusnya Kita. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386, ya. Dan satu lagu bersama Iwan Fals, lo barusan kita dengarkan, ya, untuk Anda yang menikmati suasana santai di suasana akhir pekan ini, tentunya bisa menjalankan beberapa aktivitas yang biasa aja, lagi menikmati tempat-tempat wisata mungkin, ya. Apa kabar semuanya di sana? Ya, semoga saja Anda semuanya dapat memperhatikan kondisi cuaca juga pastinya, untuk anak-anak kita selalu mendapatkan perhatian saat mereka bermain di bibir pantai. Baik, di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa pada telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga dengan Yolanda. Baik, Bu, Mbak Yolanda. Silakan nih, pilihan lagunya apa ini untuk kebersamaan kita di sore hari ini? Halo.
1: Dengan Dian Pisesa.
0: Oh, Dian Pisesa. Baik-baik, Mbak Yolanda.
1: Tuhan memberkati.
0: Terima kasih, Mbak Yolanda, sudah bergabung bersama kami. Ingin dengar katanya Dian Pisesa, ya, Bara Api Senyum akan mengudara untuk kebersamaan kita ini, ya. Di nomor 0967536386 yang ingin bergabung bersama Pro 1, silakan tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, dan oke, okay, kalau begitu kita lanjut dulu, ya, untuk dengarkan satu lagu bersama Dian Pisesa, Bara Api Senyummu. Nanti kami balik lagi, jika ada yang ingin bergabung pasti kami akan memberikan kesempatan untuk Anda.

0: Iya, ada yang ingin bergabung bersama kami satu lagu bersama Dian Piscesa ya. Bara api senyummu tentunya sudah mengudara untuk kebersamaan ini. Sudah menunjukkan pukul 14.16 menit waktu Indonesia Timur. Kita berikan kesempatan tentunya untuk yang lain bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana ini, Bung?
1: Dengan Abang Pribadi.
0: Baik, Bang Pribadi, silakan nih Bang Pribadi. Ada beberapa pilihan, Ari Kusmiran Setulus Hatimu, dan ada Judika Jadi Aku Sebentar Saja, Kus Plus Pelangi, ada Lobo Kau Cantik Hari Ini, Helen Sparinga Birunya Cintaku, Black Helen Brothers
1: Sparinga, Helen Sparinga.
0: Oke, baik Bung Pribadi.
1: Oke lagi, baik.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bung Pribadi ya. Selamat menikmati suasana santai ya. Dan katanya ingin dengar dari lagu dari Helen Sparinga ya. Oke, kita lanjut saja kalau begitu untuk mendengarkan lagu ini. Semoga juga dapat menghibur untuk Anda yang selalu tetap terus satu bersama kami.

0: Iya, mendengar, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Setelah satu lagu birunya cintaku bersama Helen Sperringa telah mengudara, terima kasih untuk penelpon kita yang sudah bergabung sebelumnya. Dan di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Obviously, selamat siang Bung Agus.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Ivan ini kedengarannya. Apa kabar Bung Ivan? Silakan nih.
1: Puji Tuhan, baik-baik.
0: Silakan, silakan Bung Ivan. Lanjut untuk lagunya.
1: Oke. Itu pengin dengar lagu dari Nafka. Seharusnya kita.
0: Betul, betul. Seharusnya kita.
1: Iya. Oke. Pengin dengar itu, seharusnya kita mendengarkan lagu itu dulu saat ini.
0: Iya, iya, iya. Terima kasih kalau begitu Bung Ivan.
1: Oke, Bung Agus, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Baik, baik. Dan iya, salah satu sisi ya kelompok band Naf ya, seharusnya kita. Oke, kalau begitu sambil kita juga nantikan yang bergabung, kita kalau begitu dengarkan untuk lagu ini mengudara untuk pertemuan kita.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadir pendengar untuk beragam informasi dalam warta berita lintas Tanah Papua yang disiarkan pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan tetap bersama kami mengingat sesaat lagi kami akan menyampaikannya. Terima kasih atas kebersamaan ini dan selamat menikmati suasana siang menjelang sore di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas tanah Papua untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita lintas tanah Papua, di antaranya Gubernur Papua siapkan normalisasi Kali Acai atasi banjir berulang. Satgas Damai Kartens ringkus tersangka jaringan senjata api ilegal. Selain warta berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar Pasar Yotefa dan kawasan permukiman.
2: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah, supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
1: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi resiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yotefa, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Akhirnya meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens kembali meringkus pelaku jual-beli senjata api ilegal di Papua. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan ratusan butir amunisi dan senjata api. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua berhasil meringkus seorang pria berinisial IHB berusia 23 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang atas keterlibatannya pada jaringan jual-beli senjata api dan amunisi ilegal. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, tersangka IHB diringkus di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dan dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan diketahui terlibat dalam jaringan jual-beli senjata api dan amunisi ilegal, dan berperan sebagai penghubung atau perantara dalam transaksi jual-beli senjata api dan amunisi bersama sejumlah orang lainnya. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 298 butir amunisi, 4 buah magazen SS-1 panjang, 1 buah magazen SS-1 pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 pucuk laras senjata api bekas Perang Dunia Kedua yang ditemukan dalam kondisi berkarat.
4: Satgas Operasi Kepolisian Damai Kartens bersama Ditreskrim Um Polda Papua telah mengamankan seseorang inisial H, usia 23 tahun. Yang bersangkutan ini kita amankan di daerah Distrik Heram, Padang Bulan, Kota Jayapura. Yang bersangkutan ini masuk dalam daftar pencarian orang kita terkait dengan jaringan amunisi dan senjata api ilegal. Dugaan awal, yang bersangkutan ini berperan sebagai perantara jaringan amunisi tersebut. Dan barang bukti yang sejak Maret sampai sekarang ini yang sudah kita amankan ada 298 butir amunisi, 4 buah magasin SS1 yang panjang, lalu 1 buah magasin SS1 yang pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 pucuk laras senjata api yang sudah berkarat.
3: Dalam kasus tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens juga sudah mengamankan 17 orang tersangka lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut. Ke-17 orang itu sudah terlebih dahulu ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan, bahkan sebagian sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Adapun penangkapan IHB merupakan hasil pengembangan kasus jual-beli senjata api dan amunisi ilegal dengan tersangka YYS yang terlebih dahulu diringkus pada 29 September lalu di sekitar Argapura, Kota Jayapura. Terhadap tersangka IHB, yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan dugaan ataupun kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak ataupun bahan berbahaya secara ilegal dengan ancaman hukuman berupa penjara paling lama 15 tahun. Saat ini, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami peran dan keterlibatan yang bersangkutan, serta keterkaitannya dengan kelompok-kelompok dalam jaringan jual-beli senjata api dan amunisi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada 2027. Gubernur Papua Matius Fahiri meminta dinas terkait mengevaluasi aset pemerintah yang bisa difungsikan sebagai fasilitas perlindungan korban. Fahiri juga mendorong kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, Kepala DP3 AP2KB Papua Selvina Imbiri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es. Menurut Selvina, banyak kasus belum terlaporkan sehingga penanganan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Setahun kepemimpinan Matius Fahiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan Naldi Kesolia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
6: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
5: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
6: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius D. Fakiri, SJK SH MH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
5: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah. Namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda pun juga bisa menyaksikan secara live streaming di akun YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Kejaksaan Tinggi Kejati Papua memperkuat sinergi strategis dengan pemerintah Provinsi Papua guna mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Langkah nyata itu diwujudkan melalui peluncuran program Adiaksa Peduli Nelayan yang diresmikan di Aula Sasana Karya Adiaksa Kejati Papua Jayapura Kamis 8 Oktober 2006 mengusung tema kolaborasi pembangunan dan percepatan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih. Kegiatan tersebut dibuka resmi Kepala Kejati Papua Jeferdian sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Kejati Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP serta rangkaian dengan Focus Group Discussion FGD. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Juniawal, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas fisik KNP harus diiringi dengan kesiapan pengelolaan serta peningkatan sumber daya manusia SDM. Dikatakan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar pengelolaan program dapat berjalan tepat sasaran. Dalam program Adiaksa Peduli Nelayan, Kejati Papua mengambil peran aktif dengan memberikan pendapat hukum, pendampingan, pengawalan intelijen, penegakan hukum sesuai kewenangan, serta rekomendasi agar seluruh tahapan program berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga sinergi lintas instansi diharapkan mampu memastikan operasional Kampung Nelayan Merah Putih berjalan optimal, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendongkrak produktivitas serta perekonomian masyarakat pesisir di bumi cendrawasih. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar rapat kerja teknis Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 dengan mengusung tema Transformasi Polantas Menuju Polantas Karib dalam rangka mewujudkan Kamsel Tip Carlantas yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua. Rakernis ini berfokus pada meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta mewujudkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir ketika dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Rakernis menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan serta merumuskan langkah strategis dalam menjawab tantangan lalu lintas di Papua. Wakapolda juga mengingatkan seluruh personil agar menerapkan semangat karet yang konsisten, aktif, responsif, empati, dan terpercaya sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Brigjen Pol Muhajir menambahkan pelayanan yang baik harus diwujudkan melalui proses, respon cepat terhadap setiap permasalahan di lapangan. Sikap empati dalam menghadapi kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, di Telantas Polda Papua Kombes Pol Rahman Wijaya menjelaskan, Rakernas juga bertujuan mengevaluasi kinerja operasional, meningkatkan kemampuan teknis personil, menyamakan persepsi serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Melalui Rakernas fungsi lalu lintas ini di Telantas Polda Papua berharap seluruh jajarannya dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas guna mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar di wilayah Papua. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua membina 50 pelaku usaha pengelolaan ikan untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Pembinaan ini mencakup proses pengolahan, perizinan usaha, izin edar, hingga jaminan produk halal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Juniawal, mengatakan pemenuhan standar tersebut diperlukan agar produk olahan ikan aman dikonsumsi dan memenuhi ketentuan pemasaran. Dalam kegiatan ini, pelaku usaha mendapat pendampingan dari sejumlah instansi, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPOM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iman berharap penerapan standar mutu dan legalitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk olahan ikan Papua. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura takluk dari tim tamu Rans Nusantara FC. Hasil tersebut mencatat kekalahan perdana bagi Boa Sosa dan kolega. Naldi Kesaulia melaporkan.
7: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura dibuat tak berkutik dari Rans Nusantara FC pada lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027. Pasukan Mutiara Hitam itu dikalahkan 1-3 di markas sendiri Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur Jumat kemarin. Gol kemenangan Rans Nusantara dicetak Dir Auri dan dua gol pemain asal Norwegia Jan Martin Andersen, sedangkan satu gol hiburan dicetak Reno Salampesi. Pelatih kepala Persipura Jayapura Regi Aditya menyebutkan para pemainnya kehilangan konsentrasi setelah terjadinya gol pertama lawan, meskipun ia mengakui sejumlah peluang banyak diciptakan anak asuhnya.
8: Mohon maaf untuk seluruh pendukung Persipura dimanapun berada, masyarakat Papua, karena hari ini kami mengalami kekalahan. Saya mengapresiasi juga kerja dari seluruh pemain, tim pelatih, ofisial yang sudah bekerja beberapa hari dengan begitu rupa. Ya, game plan yang saya jalankan hari ini kurang begitu efektif. Ini semua tanggung jawab saya.
9: Saya pikir gol pertama itu menjadi trigger ya. Gol pertama menjadi trigger. Sebetulnya kalau kita melihat secara statistik dari awal, kita membuat beberapa peluang, tetapi trigger itu yang membuat pemain kehilangan fokus, tergesa-gesa, ingin menyamakan kedudukan. Jadi saya pikir ini normal dalam sepak bola. Kesalahan kecil dapat menghukum kita, dan ya seperti ini hasilnya.
7: Sementara Rafael Sunuk meminta maaf atas kekalahan tersebut bagi masyarakat Papua. Ia berharap pertandingan berikutnya lebih baik dan tidak melakukan kesalahan.
10: Mungkin dari kita pemain semua, saya mau kita pemain, tim Persipura Jayapura, buat masyarakat Papua semua, kita minta maaf untuk hasil yang kami kurang baik di sore ini. Tapi kami minta dukungan terus dari masyarakat Papua, buat kita akan ke depan kita lebih baik lagi buat hasil yang kami raih nanti ke depan. Terima kasih.
7: Di kubu lawan, pencetak 2 gol Rans Nusantara, Jan Martin Andersen, menilai kemenangan ini berkat perjuangan tim, mengingat melawan Persipura tidak akan mudah untuk dihadapi.
11: Physical team, so we had to step up and be ready for the battle, and I think we did it. I think we were
12: We did good defensively in the rules and everything, so we gotta just keep going step by step.
13: Kita sebenarnya sudah siap memang untuk pertandingan hari ini. Kita tahu bahwa Persipura adalah tim yang kuat dan kita tahu pertandingan hari ini akan menjadi cukup sulit. Jadi kita berjuang sampai di titik akhir tadi.
7: Diketahui hasil tersebut merupakan kekalahan perdana bagi Mutiara Hitam pada musim ini. Tanpa 3 poin, Boa Salosa dan kolega turun ke posisi ke-7 dengan mengantongi 4 poin. Sedangkan tim tamu memperkokoh posisi di 3 besar klasemen sementara kompetisi kasta kedua Liga Indonesia. Nalgi Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk, maksud kami, Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Temani Dokter Nesya Timur. Setelah tadi telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Papua untuk edisi hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana santai tentunya bersama keluarga semuanya. Diisi dengan beberapa aktivitas sore, mungkin berolahraga ya. Dan semoga saja untuk beberapa kegiatan yang mungkin sudah Anda rencanakan untuk hari ini, di sore ini, di akhir pekan bersama keluarga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana Anda pastinya ya. Dan terima kasih pendengar, beberapa pesan-pesan akan hadir diselingi juga dengan musisi tanah air yang tidak kalah asik untuk kita dengarkan di sore ini. Untuk Anda yang mengais rezeki, ya semoga laris manis untuk dagangannya di sore seperti ini. Biasanya mulai ramai kembali untuk berjualan untuk seluruh para pelaku UMKM yang ada di Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dalam suasana begini. Gua masih tetap gak bisa ngelupain Nuke.
1: Mas Boy! Kenalin, saudara Emon yang baru datang dari LA.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.

0: Desi, dengar sayang.
1: Desi,
0: biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, Papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Iya, dan terasa pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur pendengar. Semoga saja untuk suasana sore ini semakin membuat Anda rileks ya, diisi dengan musisi-musisi mancanegara tanah air, beberapa pesan-pesan juga yang telah hadir menemani semuanya. Selamat sore saja tentunya untuk Anda yang tengah beraktivitas untuk berolahraga, memugarkan diri waktu yang tepat, apalagi cuacanya di suasana sore ini mendung-mendung manja ya. Dan ya, semoga saja untuk Anda yang menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah sore seperti ini, momen kebersamaan tentunya untuk tetap saling menjaga keharmonisan satu sama lainnya ya. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap terus bersama kami melalui pemancar FM 96,5, 88,8, 96 dan 97 MHz.

0: tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. 1, 2, 3.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir dengan beberapa tembang islami. Mengingat azan maghrib akan berkumandang, pendengar, sesaat lagi di pukul 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang dengan hitungan waktu atau detik yang berjalan saat ini. Mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya di sekitaran kota Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi saya Gustawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami, karena rekan kami yang bertugas akan menemani Anda di Lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Dan saya Gustawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Pas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Lintas Jayapura malam pendengar menyapa Anda untuk edisi hari ini. Kita ada di weekend akhir pekan 10/10/2026, 10/10/2026 begitu ya. Oke, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026, saya Sofi pendengar sampai tutup siaran nanti. Tentunya standby IT ataupun teknik untuk malam hari ini. Saya ditemani juga oleh siapakah dia? Iya, dan saya ditemani malam hari ini bersama rekan Mansa, sudah berganti kepada rekan Okto. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, dan nanti kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, dan sebagai pelaksana untuk Warta Berita Gema Papua kami hadirkan sebagai pelaksana dari RRI Biak dalam Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung di kanal YouTube Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua ya. Anda bisa mengikuti di RRI Korwil 1 Papua live YouTube untuk malam hari ini. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua, dan ada satu informasi. Ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura. Kembali, Anda bisa mengikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Ya, dan untuk lomba ini terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan Kota Jayapura. Untuk biaya pendaftaran Rp250.000, dan Anda akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Kemudian mendapatkan bahan art and craft lunch box goodie bag dan juga piala untuk para pemenang. Untuk informasi lebih lanjut begitu ya, Anda bisa menghubungi Sempoa SIP TC AB Pura dengan nomor handphone 0823 1122 5529, dan Sempoa SIP TC Entrop 0821 9979 6677. Oke pendengar, untuk Anda semua yang mau mengikuti lomba ya, jadi anak Anda dan Anda seperti itu sebagai orang tua, anak Anda usianya 4 sampai dengan 8 tahun bisa mengikuti dan bisa mendaftar. Pendaftarannya Rp250.000. Kemudian pelaksanaan lombanya pada hari Sabtu 24 Oktober 2026. Oke, dan saat ini pukul 18.50 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat menikmati saja suasana malam minggu Anda di rumah saja untuk hari ini. Atau Anda sedang menikmati suasana santai, suasana luar rumah yang sudah punya schedule bahkan rencana beberapa waktu yang lalu, atau baru mau siap-siap nih ya, mau menikmati weekend bersama orang-orang terkasih, rekan sahabat handai taulan, tapi juga keluarga Anda. Oke, selamat menikmatinya dengan suguhan hiburan informasi bersama Pro 1 RRI Jayapura dihadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan jelang juga ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua untuk malam hari ini. Ya, Mother Whisper UB40 pendengar, cover dari Vibes ya, hadir untuk Anda. Selamat malam, selamat bermalam minggu untuk Anda.

Oke, pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita jalan bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gempa Papua sebagai pelaksana dari RRI BIAKS.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
3: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
2: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
3: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakiri, SDK SH MH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
2: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutla semakin tebal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
4: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
5: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi. Seperti begitu.
4: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
5: Baik, bagi calon penumpang ya, kami pun juga mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini. Ya, ini juga terkait force major lah, karena ini bukan kemauan kami juga, tapi ini memang karena alam ya, terjadi karhutlah begini.
4: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Berikut laporan reporter Lutfia Mustika dari RRI Biak.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swissbel Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pre-test dan post-test untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
7: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022, nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018. Nah kemudian diagram timbang ini kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
6: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
8: Untuk petugas ini kami ada dua level, pertama petugas pendataan lapangan atau PPL, kemudian ada petugas pemeriksa lapangan namanya atau PML. Nah PML ini biasanya mitra-mitra kami yang sudah senior, seperti tadi yang Mbak William Lahuang memimpin doa, itu sih dia udah belasan tahun menjadi mitra BPS, jadi sudah paham sekali kerjaan BPS. Nah PML ini tugasnya, kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata laporan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis B, itu nah tugasnya PML mengingatkan.
6: BPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, BPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Gamki Papua Tengah dorong pemuda berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut laporan reporter Nur Febriana dari RRI Nabire.
9: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.
10: Gereja ini harus semua di Papua Tengah. Nah, tugas sebagai pemuda adalah perempuan yang juga berasal di gereja ini suatu saat diundang datang sosialisasi ini. Dan tak mau sedikit susu. Supaya gereja ini kamu mengerti
9: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD GAMKI Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, GAMKI mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
11: Sebagai pemuda Kristen, kita dipanggil bukan untuk menjadi sumber kekecewaan, tetapi menjadi sumber damai. Bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku pembangunan. Dengan semangat tersebut, saya mengajak seluruh kader di Papua Tengah, satukan hati, satukan langkah, perkuat persaudaraan, tingkatkan kapasitas, dan bergeraklah untuk Papua Tengah dan Indonesia.
9: Melalui konferensi ini, GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Resimen Hanu 3 Pasgat bangun markas di Biak, jaga pertahanan udara Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
12: Resimen Pertahanan Udara Hanu 3 Pasgat mulai membangun markas komando Mako di Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor yang ditandai peletakan batu pertama. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan udara di wilayah timur Indonesia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Komandan Resimen Hanu 3 Pasgat Kolonel Pas Anang Baskoro mengatakan, Resimen Hanu 3 merupakan satuan dari hasil validasi organisasi yang saat ini membawahi 2 batalion. Ia menjelaskan, keberadaan Resimen Hanu 3 Pasgat memiliki tugas pokok memperkuat pertahanan udara, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.
13: Hari ini, baru saja selesai, langsung tradisi peletakan batu pertama, Mako Resimen Hanu 3 Pasgat. Ini adalah satuan validasi organisasi dari Korpasgat, di mana Resimen Hanu 3 Pasgat membawai 2 batalion saat ini. Batalion Hanu 31 berada di Biak dan Batalion Hanu 32 berada di Kupang.
12: Ditegaskan, pembangunan markas tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama karena lokasi pembangunan berada dekat dengan sumber resapan air milik PDAM. Menurutnya, koordinasi dan kesepakatan telah dilakukan antara Lanut Manuhua dan PDAM untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu debit maupun kualitas air.
13: Ini adalah pembangunan dengan anggaran Kemhan tahun 2026. Posisi kami di Desa Senirbo, Kecamatan Samova, kami sudah bersinergi dengan Lanut, TNI Polri lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa kami akan mendirikan bangunan ini. Dan memang bangunan kami cukup dekat dengan sumber resapan PDAM di belakang kami. Namun sudah terjadi agreement bersama antara Lanut Manhua dengan PDAM. Bahwa bangunan yang akan dibangun dari mulai sekarang maupun sampai ke depan itu sudah dipastikan tidak akan mengganggu debit air maupun kualitas air. Dan kami sudah akan selalu berkomitmen bahwa ada lahan yang di dalam area matas kami nantinya itu akan kami tetap pertahankan sebagai daerah hijau. Kami tidak menebang pohon-pohon yang ada, justru kami nanti ke depan akan lebih menghijaukan.
12: Selain memperhatikan lingkungan, ia menyampaikan komitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran satuan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dengan warga. Adapun pembangunan Mako Resimen Hanu 3 Paskat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Tririan melaporkan.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, baik pendengar, pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, sebagai pelaksana dari RRI Biak, sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya berita-berita teraktual ya, hadir untuk Anda di malam hari ini. Ya, dan pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan jelang bersama, tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, dalam mimbar agama Advent untuk malam hari ini ya. Mimbar agama Advent akan dihadirkan untuk Anda tepat pukul 17 ataupun pukul 19 ya. Aduh, pukul 17 lagi. Pukul 19 waktu Indonesia, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, dalam mimbar Advent. Dan judul yang akan kita ikuti bersama untuk malam hari ini itu air gratis yang sering ditolak ya. Air gratis yang sering ditolak, terambil dari kitab pembacaan Wahyu 22 ayat 17 bagian B. Dan untuk kebenaran firman Tuhan dan juga yang akan menguatkan kita semua, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, disampaikan oleh Pendeta Soleman Jara STH. Kita jelang bersama pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, mimbar Advent dihadirkan untuk Anda, air gratis yang sering ditolak. Kita jelang bersama.

Shalom, selamat malam. Melalui renungan malam Mimbar Suara Nubuatan malam hari ini, renungan kita berjudul Air Gratis yang Sering Ditolak. Bacaan Alkitab kita dalam Wahyu pasal 22 ayat 17b. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu hari ini. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi makanan sejati bagi jiwa kami. Biarlah kehendak-Mu yang digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Wahyu 22 ayat 17 bagian B. Siapa saja yang haus, datanglah, dan siapa saja yang mau, ambillah air kehidupan ini dengan cuma-cuma alias gratis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura. Coba bayangkan, kita baru pulang dari kebun siang bolong. Matahari di atas kepala rasanya membakar kulit. Keringat bercucuran dan tenggorokan rasanya kering sekali sampai-sampai susah menelan ludah. Waktu kita jalan pulang, kita lihat ada kios di pinggir jalan yang pajang air es dingin di dalam wadah kaca. Wah, rasanya air itu melambe-lambe memanggil kita. Tapi waktu kita meraba saku celana kita, celaka, dompet ketinggalan. Tidak ada uang 1.000 rupiah pun di kantong kita. Kita berdiri di depan kios itu sambil menelan ludah, melihat orang lain minum air dingin yang segar, sementara kita menahan haus yang setengah mati karena kita tidak punya uang untuk bayar. Nah, dunia tempat kita tinggal sekarang ini persis seperti kios itu, saudara. Apa-apa harus dibayar. Mau senang harus ada uang. Mau dihargai harus ada punya motor baru atau rumah bagus. Kita dipaksa kerja mati-matian untuk beli kebahagiaan yang dijual dunia. Tapi anehnya, setelah kita dapat semuanya, hati kita tetap merasa kosong dan gersang. Di tengah-tengah dunia yang apa-apa serba dibayar, tiba-tiba ada suatu suara dari surga bikin kaget. Hei, siapa yang mau datang dan ambil air kehidupan gratis? Tidak usah bayar, yang penting mau minum. Di zaman sekarang, kalau ada barang gratis, kita pasti curiga. Jangan-jangan barang rusak atau ada udang di balik batu. Mengapa Tuhan mau kasih air yang paling berharga ini secara cuma-cuma? Apa itu air kehidupan? Supaya kita tidak salah paham, air kehidupan yang dimaksud di sini bukan air sumur atau air bor atau air mineral dalam kemasan. Dalam Alkitab, air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus, dan keselamatan yang Tuhan kasih. Sama seperti tubuh kita akan lemas dan mati kalau tidak minum air biasa, jiwa atau batin kita juga akan sering stres dan mati kalau tidak ada Tuhan di dalam hati kita. Air kehidupan ini adalah kedamaian sejati, sukacita yang tidak bisa hilang walau kita sedang susah, dan jaminan kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Yang ketiga, tiga jenis orang haus yang ada di sekitar kita atau di kampung kita. Tuhan berkata, siapa saja yang haus? Mari kita lihat hati kita masing-masing. Ada tiga jenis orang haus di sekitar kita hari ini. Yang pertama, si haus yang cari kesenangan dunia. Orang yang hatinya kosong, lalu coba isi dengan minum, mabuk, judi, main handphone siang malam, atau gosip. Mereka pikir itu bisa bikin senang, padahal setelah selesai hati mereka makin sepi dan hancur. Yang kedua, si haus yang capek beragama. Orang yang rajin di gereja,
rajin ikut ibadah, tetapi hatinya tidak pernah damai. Mereka selalu ketakutan, apakah Tuhan sudah terima saya? Apakah dosa saya sudah diampuni? Mereka haus akan pelukan dan kasih sayang Tuhan. Yang ketiga, si haus yang mati rasa. Ini yang paling berbahaya. Orang yang saking sibuknya cari uang di kebun atau di pasar, sampai-sampai lupa kalau jiwa sebenarnya sudah dehidrasi atau kekurangan cairan atau kekeringan rohani. Mereka tidak merasa butuh Tuhan lagi sampai masalah besar datang menghantam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Perhatikan kata Tuhan, dan siapa saja yang mau, air ini gratis, melimpah dan segar sekali. Tapi Tuhan tidak akan pegang leher kita, lalu tuang air itu paksa ke dalam mulut kita, kalau kita sendiri pilih kunci mulut rapat-rapat. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Artinya kita sendiri yang haus memilih untuk mau datang dan minum. Tuhan sudah sediakan berkatnya bagi kita. Tapi kalau kita malas berdoa, malas dengar firman, dan memilih menjauh dari Tuhan, maka air itu tidak akan pernah mengalir di hati kita. Keselamatan itu gratis dari Tuhan, tapi kita harus mau membuka hati untuk menerimanya. Berkat apa yang kita dapat kalau kita mau? Kalau kita mau datang kepada Yesus dan membuka hati kita, berkatnya luar biasa. Hati merasa puas dan tenang. Kita tidak akan lagi stres atau iri hati melihat orang lain lebih kaya, karena kita tahu kita punya Tuhan yang pelihara hidup kita. Yang kedua, ada pemulihan di rumah tangga. Sakit hati, trauma masa lalu, hubungan suami istri yang dingin, atau anak-anak yang nakal akan disegarkan dan disembuhkan oleh air kehidupan ini. Hidup kita jadi berkat. Ini bagian ketiga. Kita tidak jadi orang yang suka cari keributan lagi, tapi hidup kita sejuk seperti air bersih yang menyegarkan orang-orang di sekitar kita. Akibatnya, kalau kita menolak, bagaimana kalau tidak ada yang mau? Lalu bagaimana kalau kita keras kepala dan tidak mau minum air dari Tuhan itu? Konsekuensinya sangat menakutkan. Jiwa kita mati pelan-pelan, sama seperti tanaman yang tidak disiram air seminggu pasti layu dan mati. Begitu juga hidup kita tanpa Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan kecemasan, amarah, dan ketakutan. Melelahkan diri sendiri. Kita akan habiskan umur kita untuk mengejar hal-hal yang tidak ada gunanya, seperti orang di padang pasir yang mengejar Fata Morgana. Dikira air nyata, ternyata cuma pasir kering. Kehilangan syurga bisa terjadi. Di akhir zaman nanti, orang yang menolak air kehidupan tidak akan punya bagian di dalam kerajaan syurga. Mereka akan terpisah dari Tuhan selamanya, di tempat yang penuh ratapan dan kertak gigi. Ada seorang bernama Martin Luther, seorang reformator Protestan. Dia mengatakan, dia mengingatkan kita, umat Tuhan, bahwa kata gratis di ayat ini artinya keselamatan itu murni hadiah dari kebaikan Tuhan. Jangan ada orang yang berpikir dia bisa menyuap Tuhan dengan uang persembahan yang banyak atau dengan merasa diri paling suci di kampung. Kita selamat karena kita percaya pada kebaikan Yesus, bukan karena kehebatan kita. Ada seorang ibu bernama Ellen G. White. Beliau menulis bahwa Roh Kudus itu setiap hari mengetuk pintu hati kita, mengingatkan kita yang sedang lelah dan haus untuk segera datang kepada Yesus. Tuhan sudah siap sedia, tetapi
Bejana hati kita yang haus dibersihkan dan dibuka untuk menampung air kehidupan itu. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar yang Yesus kasihi, Tuhan Yesus tahu persis seberapa berat beban hidup kita di kampung ini. Dia tahu lelahnya kita cari makan. Dia tahu masalah di dalam keluarga kita. Dan dia tahu kekeringan di dalam hati kita. Hari ini, mari kita berhenti mencari kepuasan pada hal-hal duniawi yang hanya bikin kita makin haus dan bikin kantong kita menjadi bolong. Ajakan untuk kita pada malam hari ini, kita gunakan kemauan kita hari ini. Sebentar, kalau kita pulang ke rumah, lipat lutut di kamar, berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hati saya kering, saya lelah dengan hidup saya. Mari kita hari ini, saya ajak, buka hati, tolong alirkan air kehidupan-Mu di dalam hati kami. Ambillah hadiah gratis ini sekarang juga, sebelum terlambat. Amin. Sekiranya renungan malam pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman yang setia melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini. Biarlah mereka pulang dengan membawa roti kehidupan yang mengenyangkan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan mewarnai suasana malam Anda. Dan tentunya kembali buat Anda semua, selamat bermalam minggu. Selamat menikmati weekend Anda bersama orang-orang terkasih. Entah Anda yang ada di rumah atau masih ada di luar rumah sekedar melihat indahnya kota Jayapura, ataupun melihat keindahan malam hari di tempat Anda. Selamat menikmati saja suasana kebersamaan, suasana kesukacitaan untuk hari ini. Karena yang pasti yang harus kita ciptakan adalah suasana dan hati yang sukacita, hati yang gembira. Apapun situasi dan kondisi kita, berbicara tentang kebahagiaan dan kesukacitaan, kitalah yang menciptakannya, begitu ya. Ya, karena setiap kita pastinya ingin bahagia, setiap kita pastinya ingin sesuatu yang baik-baik saja seperti itu. Dan saya doakan kita semua dalam situasi yang baik-baik saja dan penuh dengan kebahagiaan. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
4: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
2: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
4: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
1: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
5: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
5: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
6: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
5: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
0: itu?
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih tetap.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
1: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faridedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas. Penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih lebih menurun untuk desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
13: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
14: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
13: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
14: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
13: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
14: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
15: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
16: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan, dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
15: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turat di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
17: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
15: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan teringat saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media. Di sisi kategori tiket satu ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori satu. Sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Ngirapilih 23 RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
7: Perkenalkan, nama saya Sefnat Miti Guntur Aruri. Saya kelas 12-2. Tentang bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri, saya sendiri sebagai ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Yang pertama adalah, ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu. Untuk harapan saya ke depan adalah MBG ini tetap bisa dapat berjalan bagi kami. Kemudian ya, untuk program-program selanjutnya mungkin seketika Presiden kita ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika masa jabatannya sudah habis, mungkin saya harapkan mewakili semua teman-teman khusus dari SMA Negeri 2 Serui, program ini harus tetap berjalan untuk kedepannya. Biarpun presiden berganti presiden, tetap program ini dijalankan. Karena ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2, tetapi juga yang ada di seluruh Indonesia.

0: gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di kesempatan Indonesia menyapa malam hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana Presiden Mesir Abdel Al-Fattah El-Sisi tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma. Laporannya disampaikan langsung bersama dengan rekan kami Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu atau tepatnya sekitar pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, ini Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah tiba di Indonesia melalui landasan udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sore tadi. Di mana ketibaan Presiden Mesir ini merupakan bagian dari rangkaian lawatannya ke wilayah Asia. Saat memasuki wilayah udara sekitar Lanut Halim Perdana Kusuma, kami dapat menyampaikan terkait dengan adanya penyambutan Presiden Mesir Abdel Fattah. Ini dilakukan dengan sambutan pengawalan dari pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Usai setidaknya melakukan pendaratan dengan mulus, pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Mesir tersebut ini langsung menuju ke landasan pacu yang telah disiapkan untuk selanjutnya dilakukan prosesi penerimaan secara resmi tamu kenegaraan. Berdasarkan pantauan kami juga, ini dalam penyambutan dari Presiden Mesir Abdel Fattah terdapat dua menteri Kabinet Merah Putih yang menyambut langsung Presiden Mesir Abdel Fattah usai turun dari anak tangga pesawat kepresidenan. Setidaknya kami dapat menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman ini menjadi perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyambut ketibaan Presiden Mesir Abdel Fattah. Selain Menko Polkam, terdapat juga Menteri Luar Negeri yakni Armananta Kristiawan yang juga turut pelaku mengikuti prosesi penyambutan secara resmi Presiden Mesir ke Indonesia. Dalam pantauan kami juga, ini setidaknya penyambutan Presiden Mesir tersebut juga dilakukan dengan penyambutan pesawat tempur, dan juga ini usai melakukan penyambutan Presiden Mesir dilakukan ataupun disambut dengan tari-tarian khas Betawi. Usai dari itu pula langsung Presiden Mesir ini menaiki kendaraan tamu kenegaraan berjenis limousin Mercedes-Benz S600 dan langsung menuju ke tempat peristirahatannya pada malam hari ini. Diketahui pula dalam kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia yang perdana kali ini merupakan kunjungan balasan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan kunjungan sebelumnya di tahun 2025. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia

0: Indonesia, ini Presiden Mesir juga dijadwalkan akan mengikuti pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada esok hari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat dan juga mempererat hubungan Indonesia dan Mesir. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya benar, sementara itu kami hadirkan juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri Armanata Nasir terkait dengan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia.
2: Ya, terima kasih teman-teman. Seperti baru saja kita saksikan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi baru saja tiba untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan yang pertama. Ini merupakan kunjungan balasan setelah Bapak Presiden Prabowo mengunjungi Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Tujuan utamanya dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Mesir. Rencananya besok pagi pukul 10.30 Bapak Presiden akan menerima Presiden Mesir di Istana dan akan ada serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan tet-a-tet, pertemuan bilateral, dan juga akan ada penandatanganan memorandum of understanding untuk terkait dengan satu masalah visa, kedua masalah kerjasama statistik, ketiga masalah perikanan, dan juga plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan Mesir. Itu yang saya bisa sampaikan. Besok kita lihat hasil dari pembahasan kedua kepala negara.
3: Akhirnya hanya satu hari saja.
2: Rencananya Presiden Mesir akan kembali besok sore.
4: Apa malam?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kondisi jembatan yang putus pasca bencana hidrometeorologi di Kecamatan Celala mulai dibangun kembali oleh Satgas PRR Aceh. Laporannya disampaikan Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami di tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan Escape di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja, Pak.
3: Ya. Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala.
6: Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Kenaikan status tersebut berlaku sejak 9 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Data tersebut berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas vulkanik Gunung Api tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin dia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Mukanya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merubahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S Ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar.

0: Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Tentunya kembali menyapa Anda semua di malam hari ini dan beragam informasi, lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan tentunya untuk menyemarakkan suasana malam Minggu Anda di 10 Oktober 2026. Ya, dan selanjutnya pendengar, nanti kita akan ikuti bersama untuk edisi malam hari ini dalam siaran mini drama, drama radio. Dan untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama dari RRI Ambon menembus batas waktu. Dan selepasnya nanti kita mainkan ajang Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita jelang bersama siaran mini drama-drama radio menembus batas waktu produksi RRI Ambon.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo, kek, cepat keluar, kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serine ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek,
5: ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
6: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian.
5: Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Dengarkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek. Karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenu, tegang baju ibu, nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas, kek. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup. Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
3: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

0: berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah kita dengarkan siaran mini drama produksi dari RRI Ambon. Kemudian beberapa tembang Ambon juga sudah saya hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda yang mau request lagu, yuk silahkan malam minggu request lagu. Malam minggu di tempat Anda saat ini santai dengan mendengarkan lagu yang Anda request, seperti itu boleh ya. Anda bergabung bersama saya 0967 536386. Lagu yang belum pernah di request ya, mohon demikian, mohon perhatiannya juga. Jadi lagu belum pernah Anda request, kemudian juga lagunya, nama penyanyinya tuh jelas, judul lagunya juga jelas, seperti itu Anda request dan coba saya carikan ada dan langsung dihadirkan, seperti itu ya. Beberapa penelpon untuk sesi yang pertama, dan langsung saja saya buka sesi pertama untuk Anda ya di 536386. Sudah adakah yang bergabung? Oke, di 536386 dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, kalau belum ada, saya hadirkan lagunya untuk Anda di malam hari ini. Oke, rupanya sudah ada ya. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, madarku.
1: Iya, bunda sayang. Malam minggu di rumah santai nih ya.
2: Santai.
1: Oke, itu yang betul. Mantap sudah. Silakan bunda sayang, lagunya apa?
2: Breaking.
1: Breaking miliknya
2: Michael.
1: Breaking My Heart dari Michael Landstrok, begitu ya? Oke, okay, betul itu.
2: Sudah saya.
1: Aduh, sudah itu sapu penyanyian dalam, sapu penyanyi top, jadi mantap sudah. Siap, bunda sayang, ditunggu ya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Oke, okay, baik, ada Bunda Iki Rumajau, penelpon pertama kita 536386. Ada Breaking My Heart dari miliknya Michael Landstrok, MLTR. Ada lagi kan di belakangnya Bunda Iki Rumajau? Sudah adakah? Sudah adakah? Kalau belum ada, langsung saja saya hadirkan satu tembang dari miliknya MLTR dengan Breaking My Heart. Oke, okay, sudah ada ya. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Iya. Oh gitu. Lagi ini gabung jurus.
3: Ucapan selamat ulang tahun untuk Opa Siwa.
1: Oh sayang.
3: Ini berulang tahun yang ke 50 tahun.
1: Luar biasa.
3: 80.
1: Oh begitu.
3: 80 tahun.
1: Oke, lu.
3: Kekuatan, sehat, panjang
1: amin.
3: Umur.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Ya, terus itu Bapak dipesan lagu itu.
4: Bapak ini pesan lagu My Love.
3: Lagu My Love dari Rose dan Andre.
1: Oh, begitu. Siap, langsung meluncur buat yang berulang tahun spesial.
3: Oh ya, makasih.
1: Oke, okay. Siap Bu Kakak sayang. Siap, siap, siap, siap. Oke, okay, My Love dari Rose and Andres, seperti itu ya.
3: Makasih Mbak.
1: Iya, hey. Makasih juga. Oke, okay. Ada Kakak Yus ya, sudah bergabung. Aduh, tapi saya mau bilang ini Kakak Yus mana nih? Kakak Yus, oh hey Kak, Kakak Yus ini, Siwa. Aduh, siap-siap. Ya, buat Kakak JJ, buat semua yang berulang tahun secara khusus ya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Langsung Rose Andres menuju ya ke Graha Sanda. 536386.

0: Untuk siapa?
1: Ya, teman-teman di kantor Golkar Jambi. Saya kan selamat malam semua. Mm-hmm. Tapi ini saya kirim untuk semua yang ada di lagi duduk santai minum kopi di depan kantor Golkar.
0: Oh begitu. Oh. Oke, sip. Langsung dari Dores menuju ke sana ya. Oke, Bung, terima kasih. Iya. Oke, baik. Sudah bergabung ya dari seputaran Batu Putih. Damainya rumah kita dari Dedi Dores langsung menuju ke seputaran yang lagi beraktivitas di depan kantor Golkar ya di Jalan Percetakan sana jantung Kota Jayapura. 536386. Halo, selamat malam. Fani, Bunda sayang, selamat malam juga.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Siap, siap, Bunda sayang. Terima kasih banyak.
2: Minta lagunya Kinerji.
0: Sudah. Hehe, siap. Ditunggu lagunya dihadirkan. Aduh, mantap sih. Fani. Siap. Yes, itu sudah. Oke, ditunggu lagunya. Iya, Bunda sayang, dadah. Iya, terima kasih ada Bunda Ami. Bunda Ami, aduh. Ini langsung ingat ke seputaran Kota Raja nih ya. Iya, ada Bunda dari Jembir begitu ya, Bunda Asmiki. Cukuplah sudah dari miliknya The Mercies, langsung dihadirkan gitu ya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, ada satu tembang dari miliknya Michael Larnstrock dengan Breaking My Heart, requestan lagu dari Bunda Eki Rumajau di seputaran Jalan Pasifik Indah. Kemudian ada satu requestan spesial buat Bapak Siwa yang berulang tahun pada hari ini. Panjang umur Tuhan Yesus berkati. Dan langsung menuju sebagai kado ulang tahun, My Love dari miliknya Rose Andres. Dan juga Bung Aaron ya, dari seputaran Batu Putih sana, Damainya Rumah Kita dari miliknya Dedi Dores. Katanya spesial buat yang ada di kantor Golkar ya, di Jalan Percetakan sana, terhibur selalu. Dan ditutup untuk sesi yang pertama The Mercies, cukuplah sudah dari seputaran Jembir, tentunya untuk Anda semua dari Bunda Asmike ya. Kita awali sesi pertama, ada MLTR dengan Breaking My Heart. Selamat malam untuk Anda dan tentunya terhibur. Kita masih dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Oke, pendengar, sudah beberapa requestan lagu langsung hadir untuk sesi yang pertama ya. Saya buka sesi yang kedua di 536386. Silakan Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu kembali ya. Pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam.
1: Malam, iya.
0: Iya, malam kamu.
1: Malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih kamu.
1: Oh, iya.
0: Abangku, lagu apa malam ini?
1: Maunya lagu apa?
0: Maunya lagu apa? Coba.
1: I Still Want Forever.
0: I still.
1: Uh-huh. I Still Want Forever.
0: Oke, okay. Siapa yang ya, nyanyi?
1: Natalina.
0: Ih, Natalina sih.
1: Natalina Sirel.
0: Natalina, hey Natalina. Natalina engkau. Oh, begitu. Natalina Pirelli. Oke, siap. Oke, baik. Ditunggu lagunya. Oh. Yo.
1: Itu tadi apa?
0: Apa?
1: Apa Pirelli, enggak buka ya Rele.
0: Oke. Tapi ya Bangku, terima kasih. Ada Abang Afe sudah bergabung ya, I Still Want Forever, Natalina Virel ya. 536386 di belakangnya Abang Afe, ada siapakah dia? Oke, saya terima. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sofi.
0: Iya, malam Cecil, silahkan. Lagu apa tuh?
2: Ambon boleh Kak
0: Sofi? Seng boleh, boleh.
2: Boleh, syukur Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke. Okay.
2: Lagunya Reno Tita Hena.
0: Tita Hena?
2: Kalau kita lagi, marganya.
0: Oke, okay, betul. Ada.
2: Tanda Mata.
0: Tanda Mata, oh begitu. Oke okay lah, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Biru dua di mata maksudnya.
0: Baik. Oke, ada Cecil sudah bergabung. Tanda Mata, Reno Tita Hena. Ditunggu lagunya ya. Ada lagi kah dua penelpon lagi untuk sesi yang pertama, sesi yang kedua ya. Saya tunggu yang mau bergabung lagi, dua requestan lagu lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, siapa nih?
3: Lupa ya.
0: Saya lupa ya. Saya lupa tidak ya. Oh iya, ya ampun DJ, tidak lupa tidak ya ampunilah. Mohon maaf ini
3: jauh,
0: pengaruh.
3: Jauh.
0: Aduh, siap abangku di sana apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, siap-siap. Malam ini mau dengar lagunya siapa Bang Putra?
3: Dari Mayumi Itsua.
0: Itu penyanyi kesukaan Pak. Saya juga tuh.
3: Iya. Judulnya Aikagi.
0: Aikagi. Oke, siap. Ditunggu lagunya Bangku ya.
3: Terima kasih. Selamat
0: iya.
3: Sehat semuanya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Aceh ya, sudah bergabung malam hari ini. Satu tembang dari miliknya Mayumi Itsua, seperti itu ya. Ditunggu lagunya dihadirkan dengan judul yang tadi sudah disampaikan gitu ya, Mayumi Itsua, Ayamadori Kokorono Tomo. Kemudian tadi okay. 536386, satu lagi di belakangnya Bang Putra dari seputaran Aceh ya. Dari paling ujung sana ke kita yang paling ujung di sini gitu ya. Ujung pukul ujung. Oke, 536386. Ada lagi kah? Kalau tidak langsung saya hadirkan lagunya ya. Siapa tahu mau bergabung di sesi yang ketiga seperti itu. Oke, ada tiga requestan lagu dan siap hadir untuk Anda. Satu tembang dari miliknya Natalina Virel, I Still Want Forever. Kemudian ada Tanda Mata dari Reno Tita Hena. Dan ada Mayumi Itsua. Kita dengarkan bersama.

Oke, pendengar, tiga requestan lagu sudah hadir untuk Anda ya di sesi yang ke berapa tadi? Kedua ya. Kita mainkan sesi yang ketiga di 536386. Silahkan. Anda yang mau request lagu saya tunggu ya sebelum kita tuntaskan ajang Ruang Rindu malam hari ini. Saat ini pukul 23, 12 menit waktu Indonesia Timur. 536386. Adakah yang sudah dan mau bergabung? Oke, selamat malam. Kembali saya menyapa Anda semua. Selamat bermalam minggu untuk Anda semua yang sedang menikmati suasana malam minggu untuk hari ini. Tapi juga Anda sedang menikmati kebersamaan, tentunya bersama orang-orang terkasih ya. Selamat menikmati saja kebersamaan Anda dan tentunya bersama Pro 1 RRI Jayapura dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Oke, saya tutup ajang Ruang Rindu. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam saja untuk Anda semua. Dan kita jumpa dalam Ruang Rindu selanjutnya. Selamat malam.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Iya, baik pendengar, selamat malam kembali menyapa Anda semua di malam hari ini. Saat ini pukul 23 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan sebelum lagu-lagu hiburan kembali hadir tentunya untuk menemani suasana malam Anda, satu cerita inspirasi akan saya bagikan untuk Anda jika esok tak pernah datang. Karena malam hari ini boleh kita lewati, tapi untuk beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan kita tidak tahu ya. Apakah kita bisa melewati hari ini dengan segala hal yang boleh kita lewati? Kita masih boleh dipertemukan kembali di esok hari kah, atau seperti apa? Itulah kehidupan ke depan sana atau misteri bagi setiap kita. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jika esok itu tidak pernah datang untuk setiap kita, jadi malam hari ini bukan untuk mau menakut-nakuti siapapun, seperti itu tidak ya, tapi bagaimana kita memaknai kehidupan ini. Bila ada pernyataan seperti ini ya, bila saya tahu ini akan menjadi terakhir saya melihat orang-orang terkasih, pasangan saya, anak-anak, cucu-cucu saya, atau siapapun yang saya kasihi terlelap tidur, saya akan datang kemudian menyelimuti mereka dengan rapat dan berdoa kepada Tuhan agar menjaga jiwa mereka. Bila saya tahu ini akan menjadi terakhir kalinya saya lihat orang-orang yang saya kasihi melangkah keluar pintu, saya akan memeluk mereka erat-erat dan mencium mereka, kemudian memanggil mereka kembali untuk melakukan hal itu sekali lagi, sekali lagi. Bila saya tahu ini akan menjadi terakhir kalinya saya mendengar suara orang-orang yang saya kasihi memuji, saya akan merekam setiap kalimat, setiap tindakan dan memutarnya lagi sepanjang sisa hari hidup saya. Bila saya tahu ini akan menjadi terakhir kalinya, saya akan meluangkan waktu ekstra 1-2 berapa menit untuk berhenti dan mengatakan bahwa saya mencintai orang-orang yang saya kasihi, pasangan, suami, istri, anak-anak, saudara, orang tua, rekan dan sebagainya. Saya akan mengatakan bahwa saya mencintai mereka dan mengasihi mereka, dan bukannya saya menganggap bahwa ya sudahlah karena mereka sudah tahu tidak perlu saya mengatakannya. Tapi ketika saya tahu bahwa ini adalah hari terakhir saya akan mengatakan bahwa saya sangat menyayangi dan mencintai mereka. Jadi untuk berjaga-jaga, seandainya esok itu tidak pernah datang untuk saya, untuk setiap kita, dan hanya hari inilah yang kita punya, saya ingin mengatakan betapa saya sangat mencintai orang-orang yang saya kasihi, dan saya harap semua kita tidak akan pernah melupakannya. Esok itu tidak pernah dijanjikan kepada siapapun. Kembali, esok itu tidak pernah dijanjikan kepada siapapun. Baik itu tua, baik itu muda, anak kecil, orang dewasa. Dan hari ini mungkin adalah kesempatan terakhir kita untuk memeluk erat orang-orang yang kita sayangi. Jadi bila kita sedang menantikan esok, mengapa tidak kita melakukannya sekarang? Mengapa tidak kita melakukannya hari ini? Karena bila esok itu tidak pernah datang kepada setiap kita, pasti kita akan menyesali hari ini. Saat kita tidak meluangkan waktu dan memberikan senyuman, pelukan ataupun ciuman, dan saat kita terlalu sibuk untuk memberi seseorang yang ternyata merupakan permintaan terakhir mereka. Jadi malam hari ini mari kita dekap orang-orang yang kita kasihi hari ini, dan juga kita bisikan kepada mereka di telinga mereka bahwa kita sangat mengasihi mereka, kita sangat menyayangi mereka, dan kita akan selalu menyayangi mereka sampai kapanpun. luangkan waktu untuk mengatakan bahwa hari ini saya menyesal, maafkan saya, terima kasih, atau tidak apa-apa. Dan bila esok itu tidak pernah datang untuk setiap kita, kita tidak akan pernah menyesali hari ini. Norma Cornette Maret pada tahun 1989. Selamat malam untuk kita semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 23.43 menit waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan kali ini ada beberapa tembang pop Indonesia. Kemudian juga ada satu tembang dari miliknya Kenny Rogers, How Do I Break to My Heart.

Selamat malam pendengar program Mas Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Program Mas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Jayapura kembali mengudara, mengantarkan serangkaian acara edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 melalui pemancar FM 96 dan 97,6 MHz. Terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 berdengar dimanapun saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di Pro Satri Jayapura sejak dini hari hari ini, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih 8 menit Indonesia Timur. Tiba saatnya mutiara pagi lewat renungan pagi, khususnya untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Damai kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita di pagi ini, dan kami pun ajak Anda untuk mendengarkan mutiara pagi ini dengan judul Ketika Tuhan Menyuruh Kita Berhenti Sejenak. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Shane Anthony SPDK. Kita sambut dengan satu pujian syukur bersama Frankie Sihombing, Sucikan Hatiku.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita Papua Selintas Sepekan akan hadir untuk kebersamaan ini ya. Dan pendengar, terima kasih pastinya atas kebersamaan telah Anda ikuti bersama untuk lagu persembahan atau pujian yang telah kita dengarkan. Dan nantinya pendengar, untuk Warta Berita untuk Agema ya, untuk Fajar Papua Selintas Sepekan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Bagaimana?

0: Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Senintas Sepekan yang akan disampaikan oleh Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevie Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
3: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 7 saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi saat pembahasan dua sementara dalam proses pemeriksaan, nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan berikut. Kurang lebih sekitar 13 saksi. Kalau pantesekan di beberapa waktu lalu sebelum tahap upaya hukum penggeledahan itu sudah diminta keterangan sebagai saksi. Tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan, tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya akan kita konfirmasi ke dalam sekretariat.
2: Stevie juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
3: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara, kita hanya proses itu. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum untuk sekitar di Papua. Kita belum bisa gagal bicara soal penetapan tersangka. Tentunya kita memperkuat alat bukti dan juga progres komunikasi dengan ahli
4: berita tadi kacau
3: dari keuangan negara. Sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2025.
2: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
1: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
5: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
6: Jayapura tidak, Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep berlap ini, rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin. Terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan, akhirnya sekali meledak dari jadi bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sampaikan buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik. kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
5: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
2: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
7: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menyelidiki dokumen negara, karena proses-prosesnya harus kita tuntaskan secara cepat. Sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dan tidak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga terjadwalkan lagi pemeriksaan tambahan lagi. Karena itu waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
2: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
7: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum kita perlukan. Nanti kita gunakan sepanjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, kemudian kita akan gunakan dan memanggil langsung kita. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasih kami waktu nanti karena
2: lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naldik Saulia melaporkan.
1: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
8: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daeral 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
9: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
8: Dan Koderal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
9: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
8: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Kurumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
10: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
8: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi perekat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
11: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
12: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
11: DTI Papua 2027 mencapai sekitar Rp596,1 miliar atau meningkat sekitar Rp65,56 miliar dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
13: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
11: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
8: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres Nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
14: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018, di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai, seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
8: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Pelayanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
14: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
8: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
11: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Muflih Musad selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Muflih mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
15: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menjadikan hiburan ya kepada publik.
11: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
8: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan Cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
16: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah, ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
8: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
17: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burungnya tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
8: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Cendrawasih. Ia menilai kehadiran Perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktek budaya di daerah.
18: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya Raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
8: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
19: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
20: Di lapangan kita hari ini, masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini, masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
19: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2 regu untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
21: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada 2 pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
19: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop Abepura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
22: Ini harus dijaga, mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk, baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau dorang tidak jaga, Pak. Dari hari dia bilang, supir, saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, sudah dicaci maki. Jadi kita ini, Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas. Gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana, Pak, setoran juga tidak ada. Mau bawa makan di rumah tidak ada. Penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja, Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
19: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi, masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
11: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fahiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fahiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yotefa dan kawasan permukiman.
0: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
11: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi resiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yotefa, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Fahiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Setahun kepemimpinan Matius Fahiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fahiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
4: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
3: Menurutnya, tema satu tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan.

0: antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius De Fakiri, SJK SHMH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Humaropen, SP Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

Iya, dari Jalan Tersangkapura nomor 23, pendengar, dimanapun saja Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, pendengar. Dimana kita baru saja terakhir kita bersama Papua Selintas Sepekan yang telah disampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, khususnya untuk umat Kristen yang biasanya dibagi-bagi seperti ini ya, untuk anak-anak kita, untuk mempersiapkan mereka untuk sekolah minggu mungkin. Ya sudah pastilah ya, kalau di hari Minggu di beberapa gereja, kegiatan untuk anak-anak kita, tentu sebagai orang tua, membangunkan mereka, membiasakan mereka untuk mengikuti kegiatan yang akan segera berlangsung di gereja masing-masing. Apa kabar juga tentunya untuk guru-guru sekolah minggu, tetap semangat, tetap melayani. Dan kita tahu bersama di hari Minggu waktu yang sibuk juga pastinya untuk umat Kristen dimanapun berada dalam mempersiapkan ibadah yang akan berlangsung, ibadah Minggu pagi ya, mungkin berlangsung di pukul 7, ada pukul 8, ada yang di pukul 9, bahkan ada yang di pukul 10 juga. Ya semoga semuanya dapat berjalan untuk dapat dipersiapkan ya. Tetap semangat tentunya untuk para majelis jemaat yang sibuk di pagi hari. Begitu pula juga untuk hamba Tuhan, para pendeta, apa kabar semuanya. Semoga Tuhan berkati tentunya untuk kegiatan hari ini. Dan begitu pula yang lainnya, menikmati akhir pekan, yang mempunyai rencana untuk bertamasya mungkin bersama keluarga. Ya tidak ada salahnya juga untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca ya. Mungkin lebih baik bisa diajak untuk bertamasya di rumah. Masak bersama di akhir pekan bersama keluarga semuanya. Ya, salam penuh sukacita di pagi hari ini. Kita sambut mentari di hari Minggu ini dengan penuh syukur bahwa kita menjalani hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan anggota keluarga kita semuanya dengan sukacita.

Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami. Salam semangat pagi ini bersama kami. Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus mengudara di FM 96 dan 97,6 MHz, 88,8 dan juga 96,5 MHz untuk wilayah Sarning.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa sekilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Negara pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertine. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertine pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewa Ruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertine dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu udah suhunya udah kayak udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Mada Ika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusat gimana ya. Dari anak itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadi, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu syariah di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu sari yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu sari merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu sari ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja isinya semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
9: Nama sari berpotensi kalau dulu membuat sasa diorang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
10: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Sumatera Barat, kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujan masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi aktif cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak Dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samroni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo Tirto. Itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada pengumpul.
4: Di sini kita mencoba untuk inovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar di mana itu menggunakan teknologi pyrolisis ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sukiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrik Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sukiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan verifikasi ketat. Dan di Dinas Pendidikan juga dimaksimal.
7: Kalau perubahan hanya 4 miliar loh, Mas Kian, Mas. Penetapan 2027.
6: sudah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
8: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari PTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol, robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Melotisan melaporkan.
0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Anwar akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
9: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
10: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
9: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
10: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
9: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
11: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games but that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
9: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada. Ada beberapa informasi di ruang layanan masyarakat ini. Di pagi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, ikuti lomba art dan craft mom and me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24

0821 9979667. Sekali lagi nomor 0821 9979667. Informasi lainnya pendengar, pengumuman waspada pencurian meter air pendengar diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Persero Roda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan di nomor 0813-6882-2255. Sekali lagi di nomor 0813-6882-2255. Demikian imbauan ini disampaikan dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Persero Roda. Dan pendengar, itulah beberapa informasi tentang layanan masyarakat ini, dan ada beberapa pesan-pesan juga pastinya hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, disambung dengan beberapa musik yang dapat menyemangati kita semuanya di suasana pagi ini. Dan tetap terus bersama kami di Pro 1, tetap terus mengudara untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa di

ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda, pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi risiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

0: Iya, dari Jalan Cangkapura nomor 23, 45 menit meninggalkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ingin tahu bersama untuk kondisi cuaca di seputaran kota Jayapura. Kalau kita lihat cuaca sempat mendung pagi ini dan di seputaran Jalan Cangkapura ini mulai cerah lagi. Ya, tapi kita nggak pernah tahu untuk cuaca beberapa jam ke depan. Bersama dengan prakirawan wilayah BMKG wilayah 5 ada Winona. Selamat pagi Winona.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, suaranya agak kekecilan Winona, mungkin bisa dekat sedikit suaranya di telepon ya. Ya. Baik. Mbak Winona, kita ingin tahu bersama untuk informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini di seputaran Kota Jayapura seperti apa untuk gambarannya dari prakirawan dari BMKG wilayah 5 ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiran cuaca harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 99%. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk pagi hingga siang hari berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Moraya, Pulau Niapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Moraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Niapen, dan Waropen. Kemudian untuk kota Jayapura, hari ini diperkirakan berawan dengan adanya potensi hujan ringan di siang dan malam hari. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, para nelayan diharapkan untuk waspada karena tinggi gelombang untuk perairan utara Jayapura memiliki ketinggian berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Begitu Kak.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Winona sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca ya. Untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, salam hormat untuk teman-teman yang bertugas dalam menjalankan di pagi hari ini yang tetap terus memantau kondisi cuaca di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan berkat itulah informasi dari prakirawan BMKG wilayah 5, tentu ini bisa menjadi rujukan untuk kita bahwa dalam menjalankan aktivitas tugas kegiatan di hari Minggu di akhir pekan, semoga kita semuanya bisa dapat mengantisipasi, mempersiapkan ketika terjadi hujan lokal ya, biasanya yang juga terjadi di beberapa wilayah sekitar di Kota Jayapura.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, sudah menyiapkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami akan semangati Anda, khususnya umat Kristen yang ada di Kota Jayapura. Kami akan hadir dengan beberapa tembang pujian hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur, di mana Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta akan hadir. Dan setelah itu kita akan ikut siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang akan disiarkan dari Gereja Katedral Dok 5 bersama rekan-rekan kami nantinya yang bertugas ya untuk turut menyiarkan secara langsung. Baik pendengar dimanapun saja Anda berada, untuk saat ini ada beberapa tembang pujian yang kita panjatkan sebagai ungkapan bersyukur kita di pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan dengan musisi-musisi rohani yang akan kita dengarkan atau ikuti bersama. Selamat pagi saja tentunya untuk semuanya. Semangat menjalankan ibadah pagi, khususnya umat Kristen yang ada di tanah Papua.

Manapun Anda berada, kita akan ikuti bersama untuk jalannya ibadah minggu pagi ini. Pendengar, awalnya kami rencanakan untuk menyiarkan secara langsung dari gereja katedral karena ada sesuatu dan lain hal. Kami beralih untuk ibadah minggu pagi untuk edisi hari ini 11 Oktober 2026, di mana kami akan menyiarkan secara langsung untuk jalannya ibadah minggu pagi dari GKI Maranatha 513 yang saat ini tengah bersiap-siap untuk menjalankan ibadah minggu pagi ini. Dan kami menyiarkan tentunya secara langsung untuk Anda pukul 9, di mana beberapa saat lagi tentunya untuk Anda yang akan menjalankan ibadah minggu pagi ini, selamat menjalankan ibadah minggu pagi ini. Dan kita akan segera langsung untuk mengikuti atau bergabung untuk jalannya ibadah minggu pagi ya, sesaat lagi.